0: Ichi wa pak ka kui nga kwa kandal dra nga imu me pak nta pesti ga lama wa kara lo sita khat lama to ya ikai ikai uchi ga li lo fish camp ame lu ta wamping rand u me pak ichi wa pak ka umi wa kso khat na wi ta wala Pinirika nga tiyunga.
1: Iluma.
0: To isu fish camp amun baka damali gusto. Damani to pia kakam kunim kutun akasat tunna. Espatoy laka chensa kakawat ni tlasik. Tagaw kay nga unatum kunikalik takalaka ubisik takakso. Just tunrili nga kama.
1: Kaki haru kiko tanah china pengak lagalun.
0: Jodoh tapi orang lama sakwa kena. Dalam cium aku kalau kalau kahani ya. Tua berkah peluma cium ke aku na Alexey Pavlov atau Sorgmil. Kuya viksuga ka iki rusnga kutika ni kampa meni sinum not meni sin alak menta meni toni toya wi tawa lakti gutta chali so Alexey Pavlov kan lut sulu nuk kwang kunun toa tok chak chak selu ku kunun sik nam gunun tok tamam te chun ka kham tu khatin kan sok ma ni sigunu na metang tang khun rin tang khun riling tan khaisun tang khun ring ramta
1: ya nut tan
0: gugun kingu laki itu thau lo khame ki kut khani to chingu malu ta pek kuya klara kuya vikhu kalik se pavle tlua ni tun klei tai to su kan khamen kahto
1: biche
0: ikai kolit na gumk Cium kita yuk kahalut nak guna terkalut dengan nuna macam nuna kamu ngaku sebelum pelak terkaluki yuk terkaluki nuna monasi unas kute terkaluki itu jangan guna kamu semua kasah dengan kamu jangan kita kaya nama nasi negarun kan dengan brasali luki itu kena terkaluki. Cuit kokan ni Amerika ni nak cut.
1: Ya.
0: Kaya nama nasin. Tua awal di Amerika yo kulit nipu. Tua sukan kamu ni malu nuna kahlo. Aku lek nak pengat dem kalan kisti aku lek sekup ngat time mak chips kumku.
1: Ah, kaya kau lek dah lengan teka ayak sah nak tuh bidangkan nasuna cikuk.
0: Okay, ya. Cium kakum kudut ni cuni lirik makutun Facebook katun tang trauma makut sukan itu tun nak cara lirik makun kunak ngaham khmika nak sorang bis kang kudut nasun riskilit kakum kud counselor mesuwit lirik nasun riskilit Youth hani pilih kang tu tunen nari ngalu deng federal government dam nunna juko manager hani pilih. Tawam state of Alaska ma manager hani pil piku neng damaku neng tunen nakti gud naksnek.
1: Ya.
0: Nakut magut hani federal subsistence program maga acikaluku traditional. No, traditional customary trade. Do kun dunen nariunga twasu navakh nariunga luting nakkamkhnik. Khon goda ichukha imkumtni. Tok nariulasput. Kina emna akim navakh tuni lupiukuni. Am serif kena kuku business sakf kena kuku piu ngalutin. Tak kenum kau state am alah kunt inat jani inah kunt huluni. Dalam state am manager yang ngau federal government am take over.

0: ก็ชุดขึ้นอันสุขันโกโก้เด็กน้ำแข็งอยู่ตอนไปได้เสร็จจอยตอนน้ำสุดขั้วขุดตั้งวาระสุดจอยตามมาตัวเวลาขณะนี้ก็แป๊กเสร็จตอนนั้นเวลาก็จอยเลี้ยวเอาอะไรนกเสร็จตัวที่เกี่ยวกับตัวตุ๊กไก่ตาขุดเจ็บเสร็จจอยกายโกโก้สุดจุดตัวยิ้มฟื้นเลยยุดมันตั้งวาระสุดจอยนกเสร็จขั้วจอยนกเสร็จไปขุดตักสุดก็คิดตักไก่ตักไก่เสร็จI caio, quasi caio, su tra cui pito sfut. I tu put spettini che ta matu perluco. Toa va pura da ta paese di tamacut. Toa ma di ua su toia. Pina recam, imu vi tamacu na si teni la rosat. Na va chistut che tamacu na kundu tepaya, caio, quenu, che da cae li tu perca, che tu nam chnetu sfut a cui tiuxit. Toa tamai to pito sfut, awa di nuku na satsitet.Kuna kakaka kumka saksen toi tamaneeli tapan otsukau toi tjäli toi hankut uksun kuatun. Uksun viitaa kautta kiuremti. Pajuksis kakakas toi akuutam kastu kakakas pajukta kamski. Akku tjuksit piskakas ku toi päksuta. Kani uudet valista kuuluki. Toi maula kutus kiuremti. Niman kaitakli vitauam. Toi tamatumna sidi toi toi satusut. Uudettom toi.Aku takkan untuk sama-sama temukan tidak kena lakukan tak ni tak sebenar ni kau ada ni cakap ya tu cakap aku tu awak ni pancangkan untuk cakap ni aku tu betul faham sih tu aku fakir tu am nanti nak kecun piyak semua piyak saya kecun tu itu sendiri tapi yang saya lebih sama dan tambah untuk cakap.이거야딱봤을때는이스가그렇게생각하는스탠다마그거야그렇게생각하는스탠다마
1: 야거야는봤가야가거든아타임아크나스아나나브르팅과아낭은름까오미오크가야네아그분그메차가임기부스벤눈니니아담마근도눈이바믹기슈팅차꾸닉아우쿠나크틱키우슈등아카후파그닉슈아후쿠닉슈막클라그닉가기능이야그닉아나카로그닉마쿠닉가나브나브클슈기빌갓니아아다카차쿠트마쿠쿠마크빌루니빗나브클라니당발라카우미오카카타우나아아후날자리운나가근아스파르흠카카이라이옷아띠닷앗앗알하타구나아티키타카미파마붓아쿨문기투유이틀호아구나슈니후타감크찰리앙운야쿠르금크말라하야갈루니아타우넛토이찰리이라니아양가타까와타투르아타우쿡토이아나나브트사이나칼루키야키니클루비유나트카맛맛듬가삭화만나가솔린마시나마시나트아투키타타마타마코니나브나브르키마코니케마크피케메타니카아타카피랄루크타우코니카아아키마클루칸니유나팅아키우루쿠아빅빅사이딱슈득다우쿡도이아움미움미역움미역나카타마나암라라갈룻라갈레암클루익치야그니루쿠다우나깐깐유나팅까이슌아도아압압끼닉가다카쿠슈등활라암리스펙트이제가백지구수등요다후끝빌호시나면만나또는이라리구수등빌빌갓아깅우와다가수등비유나등아실레가문다고함징우막라이나갈고아간안레가또염찰이또는아깔아트레타후끝다지우래붓니가틀니가틀까우구나화튼깐흘루니우묵

0: biyacok kuyak takulu ko. Tosa ane nga ma si cibume wikalo ni ipukulo ke pishaki nunan ka alas ka nasko ka nagumalo ni na cimit cimit kutil ka kanan chukha tu ipukulo din unatakin kulinin tangwas ka nasko ka bakin kengan ngayagalo ni tatkanan pamawata kupu malu ni ipakpungan ni malukulo tiktawam ingan su ay pa pakmani naskuhan tungini ingan su ay pa samani hagalokan tungini tunglik na gani kanwaso chibwakin tangwas ka jikzay kaulo ni tapos ang pinggan ang imun aksabu utakchamang ng suwa ini tenun aksem ni peka anak ada kasu ada munan ka asaka halun na buang kami nasku ka anak tak sedil ka anak mat ada mampil ko nak sokolok kuya anak tegum ilah kau cini kukunun tidak dikpak suku aluk cikapuk temami pita chen khatna yo kungami watmun mabut kitok khoksakto yakhlani tawam khoyakhlaku wani kha anakht khalkha pitak sibu a pikpak sibu eni luku su watna kanuko waskitul khagna ngong sit nakhlikak sugi pisklu ki pikpak sugi su so as tama kunna Ya kerja aku, nah, kalau kau nak ayun nak tangkap tu mai, nak ikut dah, kau nak cek nak kah, dah wangun itu kita uang masuk sudah pun nak ikut.
1: Ii, kau nak pas kaya gaulat ni.
0: Ii, kau nak cikin lah.
1: Ya, seperti itu, dah ingun itu kau nak apa?
0: Kita pewa.
1: Pewa. Aku nak awai nutan. Kun knatranan kpilas pilas khatta ungu khluki a nipalukka toi a chap kenne nqkait kumai makhpik malhluku chalh kaqanallunneri nallunneri qhluku a taim toi a pichik yagat homakut Kangkuta, ilait ni nuna kenris kumpni kapia kait nasu loke pilam tki. Aku nasu nrik takanutan, ungu kelu ke makuta, natrenat pitel ngaleng rame cang ceklin niok, nutan ada masih pa. Taim toi huangkuta sumani ahukut nekt akka arungulutin huapillereta huatin kitvaksuni pitukat spanned out mashukhlutin pillereta tamakut tammai chali nekt ngut kassautsuko kasangutsuko uku mk tapikhiluko kikhilukin rilkhita niknikhit awanilu ilgayakhami ay paksagusuko ha kingun nagani akukunik tamakunik toi chali sayakhinik Kuatin apak suki tamu natuk, tamai jali tamakutan ketarat oki keluting nerskit aspet, jalukisu boil keluki kasau kaksuki jali dot nerut songa, amakatay toyak kutamakatay nikpidukay nek bet. Aku kagak

0: Maku nun ayak yom nun kanut kakak suki. Pisem tun tamakut kingum tniu gak kaulrit ika yok cikaput. Atot nasem tun su huangkut nik cali huangkuk kalah tsik ni kwas kanut suku suman na pikpuka. Ika yut ngoh kaulunuk ta chatterusunuk pingramagnik ikitaki hani human kaya galraman pinnaht good morning.
1: Hi Sam, good morning.
0: Kwak Henry.
1: Yeah. Kahui ikfung no 3 gallons, 3 ziplock a kai milk kuhlo ay pagani.
0: I akak aru ngutamani.
1: Oh no, jali tungku ilaita. Ilaita gam arung luteng. Arung kongata ila luki akka. Ini kisku kuno. Pastaka ini kiluku. Mungi kiluku.
0: I akku nika red in ring on a green na ko lang ni kek pa kaya ko na kilo lak sikot na kagawt.
1: Yeah, but say to gam tungkul ki tungkul ni tungok lik isang ka to gam litnik wit ksay nunik awo kaklo ki to gam ang siya po na ki wit ksay nunik isang tungkul nik to gawa.
0: Iii, ya katoy kapaksarang sinit na. Aku ingat aku kata tu mungkin kau tak patung nak negara kata.
1: Sesuai, ya. Aku ingat aku kuluki pi siayul ngah tu ham tungkuluki with kelutung pinrit dan udah manit lekian kelutung.
0: Ya, kui ngarun aru lagi kui kapat dunga nak nerek takat sugar keliteng.
1: Ya, tu drink nama. Kalau tak sempat, bisperil lo. Iga iruk. Ngaya kuskan. Pakma, nasi rikan ku tak payah kuskani. Atam ayam nalut.
0: Ii, ya kan kita kagum nasau nomka. Sa sekejar ini pek tak kuam asyik tu ka mak dan kahpe cale pekuning macam tu nak tu kon kahluting.
1: Ya, ayam kan rit tak wajib cik tak kuam awak cik kahtal ku tak engkau cik asin ruh tu kca. Pai wong kan toy kung wong nak sloni toy aling nak sloni ngum sit mak to gam inak khit kung wong nak khit aling nak lut
0: ya ikan isu ka khong ko ta nak sim tanun ni ni a awai up nak kak pa gaul ko ang klak a pilkhane Martin Pukka, kerelun ramtum mai. Ikan ni, kesian so. Kerelun ramtum aku tay pag ni. Yak sih pakai ngaji guna aku tay ma ten nali lu teng pisau kuning.
1: Yeah. For kesian pinok for safety. Nutrusi, ayah gunakan pinok nutrusi. Jaga itu makut. Pai bunga nak
0: sedut,
1: cakap kung bunga nak sedut, paling nak sedut.
0: Ya.
1: Di kena kandin nau nani, paling nai sedut, no, paling nak sedut. Yuk kecikarik sana.
0: Ya.
1: Yuk kan pinin rit, pinri aku kan hangkut ni dalam umsit makut, pinin rut hangkut ni.
0: Ii. Piagalah tuhut makutaling nak sedikit, piagalah tuhut beli sedikit. Aku tu, cik sedikit takkan.

0: sempit.
1: Iya. Yang kena mukhtoi ten khtakhlo kan ruci mas khama kala ruci mal nas khtakhata kuma tokhluk kumenun tagluk khtakuni tagam kan khtakhalna
0: Ya.
1: Cai cai kan tagyuk ngal no pin pin nesto.
0: Ii.
1: Ya.
0: Alrighty Henry, aku tak tahu kata aku betul miok na apa ngah.
1: Okay. Ya. Miok si kum kum.
0: Iya, lingu kata aku miok nres kum
1: ngah.
0: Iya, toh kaki nres aku. Ii kita ke Henry, kau anak pas kaya gak kulit.
1: Iya. Iya, kan selalu cari nasi buta tan kadung tak tahu cari. San nimuk.
0: Oh, ya, yeah, okay.
1: Iluk sok, ili ni tu iluk kakam umiak takam ku iluk lek tan sot gam. Cakap pustu kena ni kami.
0: Ya.
1: Kau ikhun kama kita cakap tak nak kredit pis kam kita. Nah, itu kan rut kuk kasih sayat mana.
0: Ya.
1: Ya, good morning, Pihtuk.
0: Good morning, Asil Ram. Kakul lumiuni. Akut sekaya gakul itu ngasana kenunan kesepis kita. Asil Ram, makan KYUK makan. Ni cuk ni siut pisneka. Asil Ram, tu yo kulu 6:40 AM radio dialah pisne. Time toy. Aku nak kan rut kesuku. Awai Henry ik pakaluni piniluni pilkhani aku tamjunga kitaulu teng pekatatot ten khuluki junga kitit anamaugum tu pisksuit lasuitama kata ilum nunu munasin ritniluku aku nasim amakserut futlu yakulikchukhtuqa tullkhumikha keh pak janritlkhamini yakulikhtoqoluta atakumikh yakulikhtutuluta appatami makunikniknikniqqullukut atakutami takkuamtoi makunik yakulikniqqallarniklu mi kemukhanik nak kaksuta. Iki taki, konik cali umun kaya gaul ramun. Good morning. Tosu.
2: Tosu, ni tak pengakka.
0: Hi, Agnes. Good morning.
2: Good morning, ya. Ni cukuni khutam khanikwa. Ya. Kan sputoy. Asak tengah kami. Takwa matu semtik tangwa semtik su. Kan khiyungah telah tukut.
0: Ya.
2: Ya. Kuinga ekin spirlin makin kasihlum kakakas gayuhtun. Alam tinkoto ekin saluta atam tinkutang wasmtnik. Umiok tlachtugut jawasitnik. Toa isu uhun kanrakka ugut atuusmtnik tang wasmtnik. Toa isu uyana tonsutin manna piaqa ikirluku sassaquna ikirluku
0: ya
2: toisu khali kha sabut khangkuta khamani kasigilum yakulimi sabut kagunna toimichuungangartuq khakirta kharlumi attam saasungaqsuumi toisu Atu kasemnik kan kenal lo awak akakan hut kasuan ka malukun ukut kat unkan wanita unka apakah tiun kan sasis tak wak unka kenal kusikaluni sasis kalau ni tahu unka kenal nukun kuni

0: gehört. Nicht in Europa, zwar. Also, ich habe die Jungen geknackt, die die Schuhe kaufen, am Rotgumatuli. Um die Oxuku, Atochuluku. Ja, was da Good morning, nicht um die Rani, da macht sie. Ya, toy, bye.
1: I, kau yang kuas kaya gaulit ni pamakan kasih kilumuk. Ah, kasih kilumuk mew ni asil ram umi aku tu mukpiluci. Ah, aku nak toy. Ah, umi aku suku kacali kuang kota angut nguluta. Ah, ini wili luta pikum tak kikum tak. Ah, unga lam kua anak sekeluni pilas ha. Dunu suku pihkna kata kumcani rusuku. Asih tuk. Aku na alah kut suku pikita kumcali. Yum kwa pingin atus hatang suku. Manasu kwang kuta umyoh put. Asom umyong khluni pillaga asoh suni cham taku suni pisakka aku nakan khayani am kalam chuluni pisak aga yutum al khulku taukut nunatu sakluki kan rutaktu sakluki biunre umatakni luki umyolin kihtin rilkata tau nak ka tau toy kala ko chatting mik khun rit sin na me su tau na nu na ren ren pi nga yu ni tau na toy al khun agai de mal khut khluko pil khani kan rut khit tau kut nu nat pi un re ma kna ting su king kwa kun taim na khluko na sun ril ko chu nak itu lagi nak cukup ikut cew, kengok kuat ni toy time, kengok kun pion kehilun itu tahun nenon nafis kok, tokam, toten toy, kan royut put makuta, imutun tawakka ruluku, cew deh kup nak tokam. Naspagum ko kikas pinnekta. Totin toy. Umiyong kasuta chan kumagun ka. Pinakakot. Chat toy imna. Huang ko da atukulu ko pikatakfut. Huatin piluta. Kanilaga makamtanam huatin ayoksu ko. Nitsu nga asikilu ni pilhamak. Totin toy umiyong kanakakot. Chalisu magu nun yus hutum nun hongkota. Asil lagakun tokwam chingu maluki somtungi nun sohsutung pilhkat. Tamana hongkota yuppeni alhkut kahput. Ahum kapit nik anik satmuk pifkenaku iusut put unaham cale anik sayak khatin taring pifkenaku pikum ta yuk iksut mun khas pisikolas kanun su umyok kusuku pisikolas kasut kisuku totin piskin rita ko takwam asil rekun sohluku ingluxt putlu una ingluxlu tapikakut ke pichawluku piskluku tamana huangkuta yukhni yuppikni alakut kakput kanakayakaksut ki pailagan tamana akka piushuk yuppeni makuni nutim Kwane kuskukwi milloni awati nisu yuk tlakhni tot nalakku maukut. Taim toy elaskam illoh suku yuy tot nutmane yulrit tot